This is Sierra Luana Gri, All India Radio. This is Sierra Luana Gri, All India Radio. Saksi Bahasa Indonesia. This is Sierra Luana Gri, All India Radio. Saksi Bahasa Indonesia. Paniaranda Mandira Kumari Basarta Dengan Saluru Awak Saksi Bahasa Indonesia. Dari Studio This is the Ibu Kota, India. New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumental yang komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. India mengecam serangan udara Pakistan terhadap provinsi Kunar dan Paktika di Afghanistan serta mengkritik Islamabad karena mengecam perdamaian dan keamanan kawasan. Penduduk POJ terus menyuarakan penolakan terhadap langkah-langkah koersif. Latihan Wheel Guardian tahun 2026 berakhir setelah Angkatan Udara India dan Jepang memperkuat kemitraan pertahanan strategis. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan dunia yang dibangun atas dasar saling ketergantungan dalam pidato terakhirnya di Majelis Umum. Dalam Asian Games, tim kriket putri India mempersembahkan medali emas pertama negara tersebut di Jepang, sehingga perolehan medali menjadi 7. Tim bulu tangkis putra dan binatang Wushu Ross Bina Dewi memastikan India akan memperoleh lebih banyak medali. Warta berita selengkapnya. India dengan tegas mengecam serangan udara Pakistan terhadap Afghanistan di provinsi Kunar dan Paktika saat memberikan keterangan kepada media di New Delhi kemarin sore. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa tindakan agresi terhadap negara tetangga yang berdaulat tersebut bertentangan dengan perdamaian dan keamanan regional. Dia menegaskan kembali dukungan teguh New Delhi terhadap Afghanistan, kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorialnya, serta kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya. Juru bicara tersebut menyampaikan belasungkawa atas warga sipil yang kehilangan nyawa dalam serangan udara tersebut dan mendoakan agar para korban yang terluka segera pulih. Mengenai pernyataan Field Marshal Pakistan Asim Munir bahwa Angkatan Bersenjata Pakistan tetap bertekad untuk mengalahkan terorisme, dia mengatakan bahwa Pakistan perlu menunjukkan tindakan dan komitmen yang tegas. Dia menyatakan bahwa Islamabad harus mengambil tindakan yang kredibel terhadap terorisme lintas batas sebelum dunia mempercaya apa yang mereka katakan. Mengenai keputusan Court of Arbitration terkait perjanjian Air Indus, Randhir Jaiswal mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai keputusan tersebut bukanlah keputusan dari Permanent Court of Arbitration sebagaimana berusaha digambarkan oleh Pakistan, melainkan keputusan dari pengadilan yang dibentuk secara ilegal. Dia mengatakan bahwa India melihat hal ini sebagai satu lagi upaya Pakistan untuk mendistorsi kenyataan. Dia menyatakan bahwa Pakistan memiliki kebiasaan memutarbalikkan fakta dan menyebarkan kebohongan untuk melayani propaganda jahatnya. Menjawab pertanyaan lain, juru bicara tersebut menginformasikan bahwa Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan mitranya dari Ukraina kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Jaiskar membahas perkembangan terbaru dalam konflik Rusia-Ukraina. Menteri Luar Negeri kembali menyampaikan
Posisi India bawah dialog dan diplomasi merupakan jalan ke depan untuk menyelesaikan secara damai. Gerakan hak-hak perempuan Pakistan Orat March kemarin dengan tegas mengecam penangkapan anggota keluarga mantan Perdana Menteri Imran Khan termasuk saudara perempuan keponakan dan anak-anak di bawah umur. Orat March menggambarkan tindakan keras tersebut sebagai upaya mengerikan oleh negara untuk membuka perbedaan pendapat. Mereka mengatakan bahwa intimidasi, penangkapan dan panahan kerabat Khan ditambah dengan upaya untuk mengecah para pendukung Pakistan Tahrike Insaf PTI melakukan aksi di jalan-jalan Islamabad merupakan tindakan yang tidak konstitusional dan tidak manusiawi. Dalam sebuah unggahan di media sosial kelompok tersebut mengatakan bahwa penangkapan yang terjadi hanya beberapa hari sebelum protes PTI tersebut merupakan kelanjutan dari serangkaian panjang tindakan kekerasan didukung oleh pihak berkuasa terhadap PTI dan semua organisasi yang melakukan protes dalam bentuk apapun di seluruh Pakistan. Orat March menyebut penangkapan kembali pengacara hak asasi manusia Pakistan Iman Zainab Mazari Hazir dan Hadi Ali Chata hukuman penjara seumur hidup terhadap pemimpin Baluch Yazaketi Komiti Maharang, Baluch, Gulzadi Baluch, dan anggota lainnya. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia International Amnesty International telah mendesak pihak berwenang Pakistan untuk segera membebaskan kerabat mantan Perdana Menteri Imran Khan termasuk tiga saudara perempuan serta aktivisi Partai PTI dengan menyebut penahan mereka sebagai tindakan sewenang-wenang. Penduduk di Jammu dan Kashmir yang diduki Pakistan POJK telah menghadapi perdamaian internet selama lebih dari 100 hari dengan gangguan tersebut berdampak pada perbankan, bisnis, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Sebuah laporan di Geopolitico yang berbasis di Yunani mengatakan bahwa layanan data seluler dan broadband telah ditangguhkan atau sangat dibatasi di POJK sejak 5 Juni setelah protes yang dimimpin oleh Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee dimulai di wilayah pendudukan tersebut.

POJK sedang menyaksikan konfrontasi paling luas antara penduduk setempat dan negara Pakistan dalam beberapa dekade dengan kekerasan yang mematikan, penangguhan internet dan kebrutalan polisi. Angkatan Udara, India dan Jepang, Air Self-Defense Force kemarin menyelesaikan latihan udara bilateral Wheel Guardian tahun 2026 di Air Force Station Jodhpur. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa latihan selama 14 hari tersebut menjadi platform penting untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat komitmen strategis antara kedua angkatan udara. Selama latihan, Angkatan Udara India menggerakkan berbagai jenis pesawat termasuk Su-30MKI, Rafale, dan Light Combat Aircraft Tejas buatan dalam negeri. Jepang Air Self-Defense Force berpartisipasi dengan pesawat tempur F-2A. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menirukan dunia yang dibangun atas dasar saling ketergantungan saat menyampaikan pidato terakhirnya kemarin kepada Majelis Umum yang dihadiri para pemimpin dunia. Pemimpin PBB tersebut telah lama mendesak para pemimpin untuk tidak menyerah pada kerjasama dan pengambilan keputusan bersama dalam menghadapi tantangan global yang semakin cepat dan meningkatkannya persaingan antar negara besar. Dia mendesak para pemimpin dunia untuk mengatur kecerdasan buatan mengakhiri perang, memutuskan perhatian pada perubahan iklim dan merombak lembaga-lembaga PBB yang kesulitan menghadapi tantangan global yang semakin besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ke Majelis Umum PBB kemarin pada dunia berada dalam situasi penuh gejolak dan menyampaikan argumen bahwa dia telah menunjukkan keteguhan sementara para pemimpin lainnya bersikap bimbang. Dia memulai pidatonya dengan menyebut berbagai kemajuan termasuk penambahan lapangan kerja sektor swasta, pembatasan migrasi ilegal dan pengurangan kejahatan sebelum beralih pada pembelaan penuh atas keputusannya untuk memulai perang dengan Iran. Dia menuduh Iran mengulur waktu untuk mencapai kesepakatan guna membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Dia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Delegasi Iran meninggalkan ruangan ketika Trump melontarkan kritik terhadap Republik Islam tersebut. Di sini siaran luar negeri All India Radio Tengah menyampaikan warta berita. Dalam Asian Games, tim kriket putri India mempersembahkan medali emas pertama bagi negara tersebut pada ajang olahraga yang sedang berlangsung di Jepang. Prestasi tersebut membawa perolehan medali India menjadi 7 pada akhir hari ketiga. Tim Women di Blue kembali menegaskan dominasi kontinentalnya, meraih medali emas kedua berturut-turut dalam ajang tersebut dengan mengalahkan Sri Lanka dengan 147 run pada final di Nissin. Perdana Menteri Narendra Modi mengucapkan selamat kepada tim kriket putri atas pencapaian tersebut. Tim bulu tangkis putra dan binatang busu Rosbina Dewi juga memastikan setidaknya 1 medali bagi India masing-masing di Asian Games. Tim bulu tangkis putra India mengalahkan tuan rumah Jepang di perempat final. India akan menghadapi juara bertahan Tiongkok di semifinal hari ini. Dalam kriket putra, India nyaris mengalami kekalahan mengejutkan dalam sejarah setelah mengalahkan tuan rumah Jepang dengan selisih 2 run dalam pertandingan T20 International 1 kali yang dipersingkat akibat hujan dengan format 5 over per sisi di Sano International Cricket Ground. Ini merupakan kemenangan India yang ke-200 dalam T20 International termasuk kemenangan melalui Super Over. Pelapor khusus National Human Rights Commission NHRC, Syed Ahmed Baba, menekankan perlunya kesadaran masyarakat yang lebih besar mengenai hak asasi manusia serta fasilitas konseling dan rehabilitasi kecanduan yang memadai bagi masyarakat khususnya kaum muda yang berdampak penyalahgunaan zat. Dia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan para kepala

Department Pemerintah di Distrik Saitul, Mizoram. Dia mengatakan bahwa NHRC dibentuk untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia setiap individu. Dia juga menekankan tanggung jawab para pejabat pemerintah yang pekerjaannya secara langsung mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India New Zealand FTA to enter into force from 20 October 2026. Sebagai langkah penting dalam memperkuat kemitraan perdagangan dan ekonomi, perjanjian perdagangan bebas India Selandia Baru akan mulai berlaku pada 20 Oktober tahun 2026. Menteri Perdagangan dan Industri Uni Piyush Goyal dan Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Todd McKellie menandatangani FTA tersebut pada tanggal 27 April tahun 2026 di Bharat Mandapam New Delhi. Setelah konferensi virtual pada tanggal 21 September, Piyush Goyal dan Todd McKellie mengumumkan tanggal mulai berlakunya perjanjian tersebut setelah proses internal di kedua negara selesai undang-undang terkait telah disahkan oleh Parlemen Selandia Baru pada tanggal 16 September tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Wisner Perdana Menteri India Narendra Modi, India dan Selandia Baru terus memperdalam dan memperluas hubungan mereka. Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Selandia Baru pada bulan Juli tahun 2026 yang merupakan kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Selandia Baru dalam 4 dekade memberikan momentum lebih lanjut bagi hubungan bilateral dan menekankan pentingnya pelaksanaan awal FTA India-Selandia Baru. Kunjungan tersebut juga menandai peningkatan penting dalam hubungan kedua negara dengan India dan Selandia Baru mengumumkan kemitraan strategis dan mengesahkan India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 sebagai kerangka bersama untuk memandu kerjasama selama 4 tahun ke depan, termasuk target aspirasional untuk menggadakan perdagangan bilateral 2 arah barang dan jasa menjadi 7 miliar pada tahun 2030. Operasionalisasi FTA akan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan ambisi Strategic Partnership Roadmap to 2030 diterjemahkan menjadi hasil ekonomi yang nyata. Menyoroti pentingnya pencapaian tersebut, Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal mengatakan FTA India Selandia Baru akan memberikan momentum baru bagi kemitraan bilateral, menciptakan sinergi yang lebih besar antara kedua perekonomian, memungkinkan tercapainya skala ekonomi dan berkontribusi pada peningkatan daya saing secara keseluruhan. Menekankan simbolisme pemilihan yang baik Dashera Vijayadashmi untuk mulai berlakunya FTA India Selandia Baru, menteri mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan mengatasi semua hambatan yang selama ini berdiri di antara hubungan perdagangan, teknologi dan investasi bilateral, serta akan memastikan kemakmuran bagi masyarakat kedua belah pihak. Todd McKellie mencatat bahwa pada saat ketidakpastian dalam perdagangan dan meningkatnya tarif FTA India Selandia Baru memberikan kepercayaan. Dia menekankan bahwa perjanjian tersebut merupakan landasan yang kuat bagi kedua pemerintah untuk bekerja sama dalam bidang yang lebih luas, baik kerja sama antar masyarakat, budaya, olahraga, bisnis maupun investasi, dan bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dunia usaha guna menciptakan lebih banyak peluang kerja di kedua belah pihak. Sejak mulai berlaku, setiap pos tarif yang mencakup 100% ekspor India ke Selandia Baru akan menjadi bebas biaya sehingga memberikan industri India tingkat persaingan yang setara dengan mitra dagang Selandia Baru lainnya. Sektor-sektor yang menopang mata pencaharian di seluruh negeri, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alasi kaki, permata dan perhiasan, barang teknik, serta makanan olahan akan memperoleh manfaat langsung karena tarif maksimum Selandia Baru hingga 10% dihapuskan. Produsen India juga akan memperoleh manfaat dari akses bebas tarif terhadap bahan baku penting seperti kayu, gelondongan, batu bara, kokas,
Dance, card blogam sahinga.

meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Pada saat yang sama, pemerintah telah melindungi kepentingan petani India dengan mengecualikan produk-produk sensitif seperti produk susu, daging hewan, komoditas pertanian utama, gula dan minyak nabati dari konsesi tarif. Akses pasar yang terukur telah diusung untuk apel, buah kiwi, dan madu manuka. Maafkan dan madu manuka dari Selandia Baru melalui tarif rate kuotas dengan harga impor minimum dan jendela impor musiman disertai langkah-langkah perlindungan untuk melindungi petani domestik. Joint Agriculture Productivity Council akan memantau bahwa akses pasar tersebut dilengkapi dengan kegiatan kerjasama oleh Selandia Baru berdasarkan Agriculture Productivity Partnership. FTA tersebut juga membuka jalan bagi peningkatan investasi yang lebih besar bagi India dengan komitmen Selandia Baru untuk memfasilitasi investasi sebesar $20 miliar ke India. Investasi Selandia Baru ini akan memberikan manfaat bagi sektor pertanian, manufaktur, infrastruktur dan perusahaan rintisan India. Bagi sektor jasa India yang berkembang pesat, perjanjian tersebut menciptakan platform yang lebih kuat bagi perusahaan dan profesional India untuk mengakses pasar Selandia Baru dan memperluas jejak internasional mereka di sekitar 118 sektor termasuk IT, jasa profesional, audiovisual, konstruksi dan pariwisata dengan perlakuan Most Favored Nation yang dikunci di sekitar 139 subsektor. Peluang mobilitas melalui kota khusus sebanyak 5.000 visa temporary employment entry bagi tenaga kerja terampil India dan 1.000 visa working holiday setiap tahun bagi kaum muda India. Perjanjian tersebut juga menyediakan mobilitas mahasiswa tanpa batas dengan hak kerja setelah studi hingga 3 tahun bagi lulusan STEM dan 4 tahun bagi mahasiswa doktoral. Eksportir farmasi dan alat kesehatan India memperoleh keuntungan yang telah lama dinantikan karena Selandia Baru mulai menerima persetujuan inspeksi dari regulator yang dipercaya secara global seperti US, FDA, EMA, UK, MHRA, dan Health Canada sehingga memangkas waktu tunggu yang panjang dan mempercepat masukannya produk ke pasar. Dengan perdagangan barang bilateral yang telah mencapai sekitar $1.1 miliar pada tahun 2025, tahun 2026 mulai berlakunya FTA India Selandia Baru diperkirakan akan memberikan dorongan yang menentukan bagi perdagangan dua arah, investasi dan penciptaan lapangan kerja pada tahun-tahun mendatang. Berlandaskan visi Viksit Bharat @2047, perjanjian ini menjadi bukti lain dari perkembangannya jaringan komitmen India dengan perekonomian maju, sebuah komitmen yang menempatkan petani, perempuan, kaum muda, perjanjian, dan UMKM sebagai inti utama dari manfaat yang dihasilkan. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Haryana.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

terhormat penyiar Rendah Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengumumkan kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok.